0: mal.
1: Sí, voy a ir a la calle.

0: vampir tadi.
1: Lawan.
2: Lupa tuh.
1: Kalau Jerman.
2: Kita kemarin Jerman kalah kan. Strategi. Juara apa?
0: Biar jangan capek.
3: Belanda itu banyak kejutan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ada hoki, ada apa?
3: Kalah juga kejutan loh.
0: Kalah sih. Kejutan
3: juga. Itu sudah banyak pemain bintang, tapi pemain bintang mana yang belum pernah kalah sama Belanda?
2: Iya.
1: Dengar tuh bangga banget.
2: Ya, simpatik sama Belanda.
1: Aduh, apa lagi ini?
0: Kenapa, Bang? Kenapa?
2: Dia bukan Glory Hunter, spesialis renang apa aja.
0: Pakai baju tuh yang ada bintangnya gitu.
1: Iya.
0: Kok bilang Jepang dia tidak ada bintang? Sama saja.
2: Nah, ini malah satu
0: bintang. Nah, cuma satu lah ya.
2: Udah, kemarin bintang ya.
3: Bintang Indonesia aja ada bintang satu.
0: Oh iya.
2: Kalah Belanda.
0: Kalah Belanda.
3: Belum satu.
0: Aduh, hampir deh.
3: Aduh, hampir satu.
0: Ya.
3: Pulang orang. Tidak jadi pulang.
0: PHP. Awas banget.
2: Model rambut apa? Dulu kan di Liverpool ya.
0: Iya.
2: Di
0: mana dia?
2: Di Liga apa dia? Gak jelas.
0: Iya. Kayak namanya laku hilang ini juga tenggelam.
2: Iya. Liga Arab ya. Dan ke Ronaldo.
0: Coba lihat hal yang paling unik di Piala Dunia kali ini, model rambut.
2: Oh iya.
0: Biasanya tuh di
2: ya.
0: Oh iya.
2: Oh, kukurnya aja.
0: Kukurnya.
2: Ya, rambutnya saya
0: kepanjangan ini.
2: Bukannya
0: dia
2: tidak tambah beban
0: dia kalau lari itu kan kepalanya
2: tidak
0: tambah beban. Ya ayo Jamal.
2: Aduh
0: sudah menit ke 7 tapi sebelum ada serangan yang berbah
2: kemarin bantah 6 menit aja 2 gol.
0: Oh iya.
3: Oh iya.
0: Oh baru 6 menit ya. 6
2: menit 2 gol tapi ya sudah lah.
3: Jadi menit itu kejutan itu.
0: Ya, kejutan. Iya. Surprise.
2: Aman hilang.
0: Aman gugur.
2: Jadi prediksi tahun ini katanya Belanda ya.
0: Oh iya.
3: Belanda.
2: Kalau saya sih Afrika. Tahun ini ada juara baru. Serunya sih. Jadi sayangnya jersey yang dititipin ke Pak udara bukan
0: keren. Ah, berarti memang. Kita tebak-tebakan prediksi jersey.
2: Warna hitungan persennya berapa ini?
0: Nah. Pasti warna merah.
1: Secara persentase Belanda itu
3: 6% ya.
2: Iya.
3: Dalam tetap dukung Belanda. Apapun yang terjadi.
2: Iya, kita lebih nyaman.
3: Nyaman.
2: Baru tahun ini aja. Tahun ini Belanda atau dan tahun sebelumnya
3: juga.
2: Dan yang paling bagus sih 2010 yang Spanyol.
3: Wah itu best.
2: Iya. Suara baru yang muncul jadi serunya. Iya. Tapi apa yang kita lihat waktu itu di tahun ini kan bagus banget. sama sih. Jerman dikalahin sama Spanyol.
3: Ah tadi bilang Norwegia gimana Pak kontainer ini?
2: Tapi kuatnya Spanyol pada hari ini. Yes lah.
0: Nah betul.
2: Tapi kipernya juga pendek-pendeknya Casillas sih.
0: Casillas Prime.
2: Iniesta.
0: Iniesta Xavi.
2: Yo. Saya momen itu selalu terjadi antara one on one Ruben sama Castro. Ada kan satu.
0: Oh iya,
3: ada Ruben.
2: Jengkel itu
0: bisa memegang kepala gitu. Bisa muter kaki.
4: Bisa kita artinya apa?
3: Siap-siap pulang.
2: Ah. Dikira dia yang cakep tidak bisa, Pak.
0: Gue

0: Berjerambut?
1: Iya.
0: Kan yang malah itu.
2: Nice.
0: Kalau bolanya ke penonton diambil.
1: Oh,
0: ya. Cornel pertama dari Spanyol. Kurela. Kurela blunder.
1: Baik,
0: hampir, guys.

0: kiri itu saja.
1: Ya udah langsung. Shoot, shoot.
0: Ah. Ada langsung ke tengah. Enggak ada striker pun di Spanyol sekarang.
2: Iya, level-level Raul Gonzalez sudah enggak ada lagi di sana. Ini.
3: Kalau juara
0: persentasenya
3: turun.
0: Turun, turun.
3: Hilang sinyal.
0: Hilang sinyal.
3: Hilang sinyal.
0: Where is Yama?
3: Kalau main bisa pecah kan Pekulen Ronaldo kan? Kalau tadi dia ke Pekulen masih main tuh sudah pada bola.
0: Enggak.
3: Beda ya.
0: Enggak. Beda ya, beda kelasnya.
2: Terlalu sulit ya,
3: Pak. Sulit.

0: Tarik nafasnya Pak.
1: Kanan kiri.
2: Nanti Black Panther ketolong. Oh, besi.
3: Rambut dia.
2: Batunya bagus.
4: Ya. Dari depannya banyak pajak ni main mati.
2: Oh iya, salah mereka ni.
3: Kalau berani,
0: korlan.
3: Jadi kita kayaknya juga tidak jalan. Kalau bisa keluar,
1: mungkin belum. Pas turun minum apa berlian?
2: Cari siapa?
1: Pas turun minum.
3: Jadi ruang ganti waktu kita.
2: 2-3
3: Oh, kira pantun.
1: Apa El, kira-kira itu bicara apa ya?
2: 2-3
3: Sabar, suka.
2: Masuk. Dari kamera sih.
1: Ruangnya bagus ya, dari kamera sih.
2: Lagi bagus ya.

0: sampai menit ke 20 ini masih seru sekali. Ah, sudah lihat. Oke. Okay. Yamal.
1: Saya lagi duduk, saya lagi gini kan boleh ya, gitu kan gitu, panlap gitu.

0: Siapa nih yang bakalan
1: tiga? Saling intip ini.
2: Aduh.
1: Iya.
3: Iya.
2: Korla. Tidak sih, bola apa?
1: Jamal.
2: Kiper.
1: Segitiganya cepet dia. Segitiganya cepet ya.
0: Harus tahan L1 itu. Biar aja
2: ini. Aduh. Gue pertanyaannya rapi.
3: Keduanya, tapi
2: kan
3: disitu kalau
2: sepatu
3: nggak
2: jalan. Kalau turun minum. Oke. Menurut abang-abangan kita nih ya, dari tadi pertandingan sampai turun minum ini, kira-kira masih tetap dengan prediksinya masing-masing kah?
0: Masih, bolanya Spanyol masih sama, bola ke tengah kemudian pasti pas mau masuk gawang kanan tetap kiri. Jadi tidak ada terobosan, karena memang nggak ada striker murni sekarang di Spanyol. Oh, iya. Kan Raul Gonzalez dulu ya.
3: Kita siapa sih? Mikel Hoyer Tabal.
0: Nah, pemain bola pak kayaknya.
3: Itu pak, itu yuk. Iya, kayaknya jawaban dari Spanyol ini Gonzalo Garcia main nanti. Udara ini duduknya di samping yang paling nyaman, jadi kayaknya ngantuk dari tadi terlalu nyaman.
0: Memang kita harus keluar dari zona nyaman. Ada saja
2: ya. Gimana
0: jalan? Sementara belum keluar pak, belum keluar dari zona nyaman ini.
3: Sama seperti permainan ini, cuma melemahkan kaki.
2: Udah main pak? Ini pemanasan.
0: Oh iya.
2: Masih mencari-cari. Ini tadi ya.
3: Ayo, lu tapi keluar.
2: Kita lupa putih.
3: Kalau itu rambutnya cakep tuh. Kata kok apa? Tahu kok dia ke Jogja? Oke. Karena tidak ada yang ngerti kata kok.
1: Kata kok.
3: Kita cuma kita di sini akhirnya. Ditanya apa nih kok? Kok bos
2: mundur. Iya.
3: Jadi bilangnya kok.
2: Iya kok. Kok.
0: Pasar Belanda itu.
3: Kok. Iya, kok.
2: Lapor. Pemain Spanyol lucu.
3: Punya teman di sana main futsal. Kopeng. Iya, tahu kopeng. Mundur.
0: Kan emang Belanda itu datangnya di Papua. Kalau ya, di betul. Jawa itu bukan Belanda tapi company.
2: Kuyon.
3: Tiga legenda.
0: Lah bukannya tadi main tuh ya,
2: oh, rambutnya aja main. Silpa rambutnya diturunkan ke
3: Korea. Pemain Spanyol terganteng sepanjang masa.
0: Siapa?
3: David Villa.
0: Iya.
2: Oke, Indonesia.
3: Karirnya dia tidak lama ya. Tahun, bro. Tahun. Tahun. Tahun. Subjektifnya tidak lebih.
1: Tapi biar ada.
3: Mas Kikit. Tapi kan itu sebabnya kalau dia sudah besar.
2: Awas.
3: Awas jatuh. Iya. Pemain Madrid sekarang malu ya.
0: Terima kasih. Ya. Nah, ini Puyol.
1: Saya suka.
3: Beda kelas Pak.
0: Puyol bar ya. Saya dia bukan center back. Dia winger.
2: Nah, ini. Iya. Hampir kan, hampir
0: salaman sama Pak Udara.
2: Hampir prediksinya
0: mau pulang dia.
2: Gara-gara sebenarnya ini.
3: Tidak dong. Gara-gara ini belum tidak. Yang panggil.
2: nyaman.
3: Jadi zona nyaman.
2: Terima kasih. Serang balik bahaya. Ya mal. Iya, iya.
0: Ayo, ayo, ayo.
3: Apa? Apa nih kayak Bruno? Tendang.
4: Ada. Mantap.
2: Nes, mana nes? Kamu cakap bagus deh. Gila, kontrol.

0: Bayar apa enggak?
1: Saya.
0: Mari Pak, silakan dimakan, diminum. Biar semangat.
2: Makan ya.
0: Ayo. Mas pernah, Pak. Bayang
1: nggak
0: tenangin ribut itu.
1: Iya.
0: Woi. Ini main di darat. Mana Pak?

0: Spanyol sama Jerman dibantai-bantai.
1: Belanda.
0: Belanda. Belanda sama Jerman.
1: Sama dulu.
2: Kali di udara, tetap di udara.

Aduh.

0: may nagtitiga sa atin.
1: Gol ini.
2: Tidak ada tadi, Pak. Katanya tadi ada kopi.
3: Ada. Udah numpuk kopi, ambil menang enak.
4: Ini belum menang, Pak. Iya. Jadi sabar.
0: Tunggu menang. Iya.
3: Ini pasal belum ada yang menang.
2: Kira-kira prediksi tim yang bakal menang, siapa nanti yang bakal traktir kopi?
0: Iya, kita tentu kira-kira.
3: Kan tadi ada dia yang
4: Spanyol.
3: Air kopi udah enak aja.
4: Satu lawan lima ya.
5: Porlan, dia lari keliling lapangan.
3: Guru gue di press kali ini. Itu Spanyol mas, 5 orang.
0: Lah gol babak pertama. Capek desa.
2: Masih 0-0.
3: Spanyol ini pakai strategi sangkar burung ini.
2: Ayo.
3: Iya.
5: Mes.
2: Bosialah.
5: Bukan, Pak. Sialan di
3: Ferry.

0: Angin.
1: Ini ada satu berarti.
2: Kayaknya coba di daerah utara nih bang. Di
0: daerah utara. Oh, pakai jabula nih gue nih. Oh
2: iya, jabula yang
1: baik ya.
2: Belum di mana gue.
3: Tendangannya mirip pemain dari Burma.
4: Kenapa
1: pas? Ronaldo.
0: Kayaknya saya belum lahir sih, Pak.
3: Kalau saat itu saya tim oranye.
1: Oh, saat itu.
3: Kalau saat itu di situlah ada Rutulu dan Marco van Basten.
1: Oh iya, van Basten.
3: Gue ke Jerman sih, tapi sama Nyawo Silah.
1: Oh ya. Oh sih.
0: Tapi itu Jerman pernah waktu itu kata pasti lain bang-bang
2: ya.
0: Pasti. Bisa tuh pakai kode.
2: Tapi juga dia punya selebrasi mulia. Dia kalau setiap cetak gol, nanti selebrasi teriak doang gitu.
1: Aduh, kena kepala langsung.
2: Teriak doang. Apa? Mulia
3: iya. Aduh. Gue coba
1: Ayo jet mana? Oh, bahaya. Dapat lagi.
2: Sama ya?
3: Pinter ya? Di tendang pemain lawan.
1: Bro, panjang juga dalam posisi terdesak
0: sebenarnya. Semuanya di grup ini masih bisa.
1: Semuanya masih bisa lolos.
2: Kecuali Arab ya.
3: Arab bisa. Bisa kalau dia menang dan Spanyol kalah.
1: Kalau Spanyol kalah.
0: Hai. Semuanya ada kecepatan di grup ini. Grup ini paling cepat ya. Paling saya tidak nonton.
3: Spanyol menang. Kalau Spanyol menang, Arab menang. Spanyol dengan Arab.
2: Hai.
0: Mau tidak mau
1: bersih ya, kenapa dibuang
0: makan
2: makan dia bilang makan
1: kenapa keras sekali
0: body
1: keluar.
0: Putri. Hey, Madrid nanti.
1: Ulangi.
2: Dia buka. Dia cuma kuasa. Dia nak kaki.

0: baru keluar dari zona perang.
1: Siapa?
2: Ini yang tadi kita ngomong. Pesan.
1: Ini loh tadi.
2: Bang, banget.

0: Why?
1: Why?
2: Oh, file 2 set?
1: Iya.
2: 2 set tahun yang lalu.
1: Iya betul. Masih peraturan baru tuh kalau sudah berdiri, terjadi jatuh tadi pelanggaran, dia harus keluar dulu.
3: Jadi nggak puas. Sama wasit pertama dia
2: percurhat
3: sama
2: wasit kedua. Itu malah curhat. Kedua.

0: dulu lu sih.
1: Ada yang lagi nyaman tuh.
2: Oke, oke.
0: Dia lagi suka karpet tuh.
2: Pedri, Jamal.
0: Jamal.
2: Jamal.
0: Ya.
2: Ke mana nih
0: Jamal?
2: Tak boleh sini sini.
3: Kenapa kaki yang kena kepala yang dipegang?
2: Let's go! Hey, pulang.
3: 2-1.
0: 2-1 katanya.
2: Udah menang, enak
0: sekali ini. Iya,
2: aduh, baru.
1: Jadi
2: mantap.
1: Ya, oke. Tar. Masih ada
3: VAR, ya. Kita lihat VAR dulu.
2: Jadi menang
3: dia. Enak.
0: Yang penting masuk dulu. Kalau VAR mana tinggal gue enggak apa-apa.
2: Ada pelanggaran. Sabar dulu. Ini kan sabar.
0: Kita lihat VAR. Apa gara-gara Yamal jatuh di pelanggaran?
3: Iya.
0: Offside tidak. Kaget kipernya.
2: Wah. Oh, kipernya. Dia mau tangkap pelan, sampai tapi bolanya
3: bang tidak. Oh, ini pur sih.
1: Tunggu, padahal sarangnya bagus. Bukan suka bertahan. Ngapain bertahan lawan Swan?
0: Alex B. Okay.
2: Aduh.
0: Di luar dia.
3: Makanya itu di luar terus aja dia.
1: Loh, kenapa saya?
0: Nah, ini juga tadi. Oh, jadi gol betul ya? Taman. Terus tanya. Apakah dihitung gol?
1: Cegat tuh ada pelanggaran ini.
0: Iya. Ini terus Yamal tadi tanya. Namanya sendiri.
3: Ya, bisa aja udah kayak gitu kan? Apalagi yang di sini toh.
0: Sama lagi Pak gayanya. Iya.
3: Belum.
0: Iya.
3: Sama
0: ya. Iya.
3: Biasa itu. Kok. Ayo makan dulu Pak, biar enak kita makannya Pak. Mau saya bawa pulang ntar Pak.
0: Ayo Bang, biar kuat nahan gemburan ini.
2: Apa?
0: Diganti kayaknya.
3: Langsung diganti.
0: Pulang diganti.
3: Ronaldo.
1: Palu kayaknya mau pulang dulu.

funny.

0: Oh, sudah mau habis ya? Tambah waktu 8 menit.
1: 8.
0: Seru ya?
2: Banyak
0: ya?
1: Kerasa sekali ini 8. Mainnya sama-sama biasa.
0: Wow, Uruguay bahaya. Kavevare naik nih.
3: Jalan lagi
0: Kavevare.
2: Pertandingan pertama
0: Sultan itu. Sultan 2 nih Kavevare.
2: Pertama main di Piala Dunia, pertama dapat poin. Yang kedua pertama cetak gol. Lolos. 160.000 penduduk.
3: Banyak di penduduk berhenti.
1: Harusnya di grup ini Indonesia kemarin ya, bukan Arab ya.
0: Oh iya betul.
1: Indonesia di grup. Kita kasih kalah tuh Spanyol.
3: Aduh. Kor.

0: pasti pele.
1: Iya, serangan sebelum turun minum.
2: Kiri.
0: Apa kanan ke sama?
3: Ayo, guys, sama, sama.
0: Ya, sama.
1: Iya.
0: Biar seru ya.
2: Nah,
0: paling bagus sih.
1: Okay, drink padahal.
0: Selama lo ini maksudnya 5 menit lagi.
4: Masih bisa.
2: Tambahan
4: kan dari luar tempat.
1: Nah, itu yang ditunggu tuh power shotnya dari Fabedri.
0: Tiga terbaik.
2: Iya. Di peringkat 3.
1: Wah, Korea sudah. Aduh, sudah
0: baik sih.
2: Kalau itulah.

0: saya yang kan ke Korea Selatan ya. Ya kalau lawan South Africa.
1: Korea Selatan. Atau ke Selatan. Korea Selatan kalah dan
0: Selatan. Asia yang belum kalah cuma saat.
1: Jepang.
0: Jepang. Gimana Jepang? ke Sumas.
2: Eh, ke Brasil lagi.
1: Ya. Ya. Eh, mana ya? Kiri kiri kiri.
0: Kiri kiri kiri. Oh. Gendong.
1: Keluar. Oh, mantap, Pak. Mantap.

0: sekali sih bang dengan dia.
1: Oke, 4 menit lagi. Wasit.

0: ini Italia sudah berturut-turut tidak ikut Piala Dunia.
1: Tiga kali.
0: Kira-kira kenapa nih Italia?
1: Mungkin ke karma.
0: Dari apa? Materazzi.
1: Iya.
0: Materazzi Zidane.
2: Betul. Aduh. Terlalu. Balik. Juga.
0: Tiga menit lagi. Mungkin sekarang juga bukan tahunnya. Masanya sepak bola bertahan lagi. Mereka
3: kan bertahan.
2: Di liganya saja.
1: Ya,
2: klub besar. Rata-rata pemain asing, enggak ada yang
1: murni
2: terbuka. Komo saya coba
0: lihat. Ya mulai Komo mulai masuk. Bagus sudah masuk Champions.
2: Berapa orang pemain Italia?
3: Tajus.
1: Harganya
3: baik habis. Ini Tajus kan.
0: Prancis aja semua pakai migran semua ya.
3: Tidak ada pizza dong.
1: Oke. Mungkin ya warga negaranya
0: tidak menapanya. Tapi ini sebenarnya dominasi Spanyol di apa di olahraga sudah habis kayaknya, sudah nggak kayak dulu. Yang pas 2010 semuanya di bawah semua olahraga tuh. Puncak-puncaknya
1: dari 2008
0: sampai 2012
1: Spanyol.
0: Prime Minister.
1: Prime.
0: Oh, kipernya bagus itu.
4: Untung diralat satu-satu. Kenapa tadi masih potong-potong?
0: Oh, satu menit terakhir, Uruguay.
2: Potong.
0: Kalau nggak bisa cetak gol.
3: Oke, kalau bisa.
1: Dari luar udah sudah.
0: Nah.
1: Aduh, ini.
0: Jangan diganggu kita lagi.
4: Pas. Satu gol dipisahkan.
0: Serangan terakhir. Muter-muter aja nih sinyalnya sudah hilang nih.
1: Yeah.
0: Habis.
3: Oke.
1: Apa lagi?
3: Water break. Turun minum babak ya, pertama bisa. Bagaimana nih apakah dengan
0: kita rehat dulu iklan dulu kali ya.
3: Oke,
0: jadi teman-teman ntar kita balik lagi, kita rehat dulu
3: sejenak. Masih di VAR Visual Asal Review.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia, RRI, yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial. Terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hendrik Munif MBA, anggota DPR RI, fraksi PKS Komisi 7, Dapil Riau 1. Selamat kepada RRI yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, juga bersama TRI dan juga Kantor Berita Antara. Kami Komisi 7 DPR RI mengharapkan agar tiga lembaga penyiaran publik, TPRI, RRI, dan juga Kantor Berita Antara bisa berkolaborasi bersama untuk suksesnya Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Salsibu.
1: Bagaimana buat abang-abang sekalian tadi pertandingan babak pertama sudah kelihatan
2: bosan?
1: Bosan atau nanti bakal ada gol lagi yang tercipta? Kalau dari Bapak Radio, Bapak Capsta bagaimana?
2: Nih? Bapak di udara nih. Bapak di
3: udara. Kalau dengan usaha yang tidak biasa-biasa, tapi dengan proses paling luar biasa, kita menghasilkan prestasi karena usahanya yang tidak biasa-biasa saja.
1: Oke. Okay.
3: Hasilnya luar biasa.
1: Hasilnya luar biasa ya. Kira-kira nanti bakal berapa gol lagi nih? Yang tercipta di babak kedua.
3: Prediksi saya kan tadi 1-0. Jadi untuk babak kedua pun sepertinya ya hanya ya mirip-mirip aja. Mudah-mudahan udah enggak ada gol.
1: Oh, oke. Jadi tidak rubah skor awalnya ya.
3: Jadi, 1-0 tetap. Saya harus komitmen skor sampai akhir, mudah-mudahan 1-0.
1: Oke. Kita tampung
0: ini
1: nih.
0: Expected goal-nya juga dari Uruguay cuma 0,2, dari Spanyol 0,3. Mendekati setengahnya saja nggak ada sama-sama sama-sama nggak ada yang bisa cetak gol, ini berarti prediksi.
1: Oke, kebetulan mungkin dari Bapak kenyamanan
0: sudah nyaman Pak dengan satu gol aja.
1: Sudah nyaman dengan satu golnya atau mau tambah lagi?
4: Mau tambah lagi,
1: tambah lagi dong.
4: Kalau sesuai prediksi kan tadi secara ball position ya sudahlah target
1: lapang. Iya, betul, betul.
4: Tinggal tambah satu gol lagi.
1: Dua ya?
4: 2-0.
0: Oke, 2-0. Gimana mungkin mau di counter, Pak?
1: Bisa, Pak. Masih ada satu Spanyol lagi.
0: Oh, ya, Spanyol. Kita habiskan Spanyol dulu.
1: Kira-kira dulu, dari statistik persenan pertandingan tadi, ya. Bapak Pajak?
5: Kembali ke asal ataupun awal tadi saya sampaikan, kita bicara
0: Udah kebobolan satu nih, Pak. Prediksi ulang lagi deh.
6: Saya tadi
1: 2-1. Oh, 2-1. Oke.
6: Prediksinya udah. Saya tetap ke bicara saya tetap 2-1 karena laki-laki itu dipegang omongannya.
1: Oke.
6: Bukan hasilnya.
1: Ya, omongannya. Oke.
6: Betul. Jadi enggak masalah.
1: Oke.
6: Tadi juga itu golnya kan sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa dibilang seharusnya enggak gol.
1: Oke.
6: Ya, gawangnya aja terlalu lebar jadi bola
0: terpisah itu. Salah posisi gawangnya, harusnya geser.
1: Iya.
6: Sampai anak mungkin itu enggak masuk lah.
0: Salah panitia ini yang gambar garis lapangan.
4: Kalau gawang kecil di futsal aja, Bang. Futsal.
1: Kita langsung kasih netral dengan jawaban dari Bapak
0: Konten.
5: Kita bicara golnya dulu ya.
1: Oke.
5: Ada satu pemain cedera. Secara perplay.
1: Oh iya.
5: Dan dibuka play.
1: Dia kan pola. Waduh.
5: Dia
1: terjadi
5: dong, ya kan? Ya tetap ofensif. Buru gol kayak
6: sabar, Pak.
0: Enggak apa-apa, saya enggak suka ya kamu kayak
1: Bang.
5: Secara hak dalam hal pertandingan dia memang punya hak ya.
1: Iya.
5: Satu cedera.
0: Okay, ya. Ya karena di mana-mana kan apalagi ajang besar Piala Dunia itu kan fair play nomor 1 dulu kan.
5: Jadi karma jadinya
1: sama nanti. Oke, okay. Masih bisa tercipta
4: Bang, tetap dimanapun pertandingan

0: ada namanya wasit. Wasit yang menentukan. Ikuti saja sudah. Selama wasit belum pelanggaran. Oh, lanjut.
1: Oh, okay.
2: Tadi saya tidak melihat bahwa pada saat tercipta gol itu apakah pemain Spanyol ada berapa orang di lapangan, Kakak? Saya tidak melihat ada berapa orang.
1: Cuma 10 dari pinggir.
2: Iya, ternyata kan satu enggak di lapangan.
3: Iya. Oh, oke.
0: Iya.
1: Kayaknya mungkin orang itu di pinggir saja
2: sih di lapangan.
4: Iya. Tentang Pak, kalau di Indonesia itu kalau untuk capai suatu keberhasilan itu satu orang harus korban.
1: Iya. Tumbal pro ya. Tumbal.
0: Bukan dikorbankan, satu pemain itu dia berdoa.
2: Oh, gitu ya.
0: Berdoa.
1: Kasih curhat sama wasit tadi.
5: Jadi apapun yang dikatakan bapak-bapak semua ini, ya kan?
4: Iya, Ibu.
5: Yang penting sudah menghasilkan 1-0.
0: Iya.
5: Yes. Jadi untuk babak kedua mudah-mudahan juga komitmen saya ya tetap 1-0.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Bagus sih komitmennya, Pak.
0: Iya.
1: Tapi Bu, belum tentu komitmennya mereka.
0: Oke. Okay. Sama tanya dulu sebelum ke Bapak Kontainer. Kan sebagai penengah seri kan posisinya. Kalau jadi pelatih, kira-kira dari babak pertama bakal ubah strateginya atau tetap aja seperti
6: tadi? Nah, jadi pertama kan dia cuma ada satu striker tuh.
0: Iya, iya. Sudah tidak kontrol. Kontrol
6: gini. Payah kali. Kalau saya jadi pelatih, saya tambah striker.
0: Oh, dua.
6: Jadi kan sebenarnya dia berubah di sana. Ada empat, ada satu. Striker dia kan. Satu, empat satu. Jadi dia harus diubah. Jadi tetap karena kondisinya dia tadi itu selanjutnya.
0: Oke, satu lagi. Kira-kira dari para pemain Uruguay dan juga Spanyol, sebutkan satu pemain yang memang paling berbahaya di babak pertama tadi. Belum kelihatan ya, mungkin ya. Dari
3: Pau Dara, sayap kanan lah.
0: Kanan.
3: Itu berbahaya itu. Terbukti Yama. Ketika Yamal menyerang itu 5 orang tutup.
4: Tepet langsung.
3: Iya, langsung press.
0: Makanya ditahan terus ya.
3: Iya,
0: tutup jalannya. Oke. Oke, teman-teman semuanya sudah mau kick off babak kedua, langsung saja. Tidak bakal lama.
1: Cepat kan. Kita mau ngobrol.
0: Jangan menit nonton. Langsung saja kita saksikan bersama babak kedua.
1: Belum. Pergantian kiper kayak rasanya gini. Mana tadi? Ya mau Pedri juga mainnya sudah terlalu selepas kayak di klub ya. Pergantian kiper itu lah. Pergantian kiper itu.
0: Loh.
1: Kok iso? Bukan itu.
0: Selera.
1: Oh, roket ini.
2: Oh, roket.
1: Kencang ini.
2: Iya, biar jamnya tinggi.
3: Tangan cedera jadi kiper pertama tadi. Iya,
1: harga tiketnya mahal kalau dunia sekarang. Yang mesti di balik modal ya. tiga negara pasti dana yang keluar lebih besar.

0: Udah kelihatan mulai main lebih open play nih Uruguay.
1: Ya, Uruguay lebih enjoy.
2: Memanfaatkan counter-attack-nya.
1: Wasit. Kartu tidak?
0: Set pertama.
1: Ya, begitu bagus.
0: Peluang pertama di menit pertama.
1: Oh, kartu kuning, Pak.
3: Alex B.
1: Oh, ini cetak gol.
0: Lah, kasetnya kotor nih gimana?
1: Kayaknya kasetnya kotor.
2: Bersihkan dulu.
1: Wasit.
3: Alexa.
1: Penyanyi jangan kau lepas. Kembali. Apakah roket?
2: Tahan.
0: Yeah, ini dia.
1: Satu.
0: Bolanya larinya kemana?
1: Bisa lihat lagi.
0: Arhan, ayo Arhan.
1: Ayo Arhan, ayo Arhan. Gue kayaknya mulai meng-monter.
0: Ya, mau tidak mau dia harus.
2: Baru juga 2 menit ini.
1: Wih. Oh, Spanyol bahaya nih, Spanyol.
0: Diego Milita.
1: Lolos. Ria Mapan.
3: Korea. Korea. Iya.
1: 1-2-3, oh di rumah posisinya
0: ya kan, ya satunya itu BM nya bakal turun ke bawah juga kalau dikira mau beng
1: awas
2: poya kipernya
0: ini gajian tapi kipernya bagus Spanyol dulu tapi mati Emil DG salah klub dia kalau pilih. Karirnya mati kan sekarang main di dari status bebas transfer kan ya dari MU sebenarnya bebas transfer.
1: Janganlah.
3: Mau dibalas tadi sama kiper Spanyol
0: itu. Ayo, kolker deh. Sudah bergerak di Valverde.
1: Sudah bergerak di mana deh Valverde?
3: Mana deh?
1: Mana deh?
0: Di mana? Ini kalau sampai akhir posisinya begini, lolos malah Spanyol yang kita perde.
1: Iyo, Uruguay, ini pertandingan paling lolos. Kenapa Uruguay lebih nyaman main?
2: Puyol.
3: Halo.
0: Mainnya sudah tuh.
3: Kita halang teman-teman. Bukan. Tidak ada teman-teman di sini.
0: Tengahnya kurang ini bro gue.
1: Iya.
0: Ngambek ya.
4: Berkawan ke
2: kelihatan siapa nih

0: aja, kasih out aja.
1: Bilagrus. 4 bintang tidak sah. Masa sama KJ, Mat?
2: Oh, tidak bisa. Persipura.
1: Ya, enggak ada bintangnya dia.
2: Uruguay 2 toh?
1: Uruguay 2.
3: Uruguay 2.
1: Dari 2 dari Olimpiade. Penghargaan.
3: Tertambah
2: Piala Citra 2020.

0: Gue
1: udah kosong ini tengah nyawur gue.
2: Ayo.
0: Bingung.
3: Kukunya bingung.
2: Sabar, sabar dulu. Obok-obok dulu. Pelanggaran.
3: Kayak kalau gue yang main baru gue di apa yang main ngikutin. Kok tarik di perabot sabar dulu kan.
1: Tidak bisa lari ini kan di belakang.
3: Ay. Pele-pele.
1: Possible red card. Oh, bisa. Ay.
2: Kuning kan.
3: Dulu Italia.
2: Iya, dulu
1: Italia.
3: Sekarang ya.
1: Rumahnya panjang-panjang.
0: Pikirkan secara logika.
1: Ya, pasti mana ya.
0: Prancis, banyak.
3: Oh, Prancis. Iya, Prancis.
0: Prancis.
3: Pape.
1: Pape. Gimana?
3: Konde yang paling banyak berbrewok.
1: Oh, itu pemain ini.
3: Irak.
1: Uzbek. Bukan, Irak.
3: Kartu.
1: Kartu. Wah, dibentak.
3: Ya, keluar dia.
1: Wasit,
3: ini
1: kau. Masih anak kecil nih.
3: Kau
1: itu orang anaknya FIFA itu.
3: Ada fake point. Oh, dua lagi kakinya di.
1: Piala Dunia masih panjang, jangan cedera. Bisa posisi mereka lagi. Keluar di mana nih? Tadi
0: tak boleh sama anak kawan.
3: Dua,
1: Manu mat.
3: No.
0: Jadi asli
3: astaga,

0: Fala, Pedro.
1: Oi.
0: Wasit.
2: Tidak.
3: Ada wasit, ada wasit.
0: Itu
1: baru.
4: Enggak bisa.
0: Ini nonton Bark, coy.
2: Bark.
1: Oh, tidak jadi kasih lagi.
2: Batal.
0: Iya.
2: Valverde.
0: Nah, Valverde memang kayak tidak on kali pertandingannya.
2: Gara-gara main Barcelona.
0: Trauma banget.
2: Trauma.
0: Kemarin
1: ini. Lepas. Jadi Wakanda.
0: Lagi
1: Wakanda forever.
2: Black Panther.

0: Tengah ni.
1: Oh, ayo, ayo, ayo, ayo. Tunggu dulu.
0: Ayo.
1: Ayo, ayo. Sudah, sudah, sudah, sudah. Dapat sudah.
0: Kenapa bukanya?
1: Tangan aktif.
2: Oh, sipu, pakai sipu.
1: Tendang langsung. Segampang itu ya, kita langsung bilang ya.
2: Kalau di PS tuh gol.
1: Ayo. Ayo.
2: Tidak bisa bicara lagi. Suka-suka pai. Yang pai-pai lagi.
0: Ah, Patrick tu. Kau kuning
2: close. Close.
0: Okay, close. Kau
3: biasa sama dia.
2: Tapi sudah dipecah karena rekornya top score panjang masa Piala Dunia.
0: Messi.
1: Yo, dapat. Terlalu jauh.
2: Iya, kontrol bolanya bagaimana, Morlan?
0: Morlan.
1: Sabar, sabar, sabar, sabar.
0: Thiago Silva.
2: Ragnar, guys.
0: Ragnar.

0: bagus. Oh, wasit.
1: Iya.
2: Loh.
0: Hei, out. Wasit. Cuek. Wasit cuek.
1: Sabar.
3: Ya, sabar.
0: Kita keluar tadi lagi. Mundur. Kok terlalu bola? Wih. Okay. Itu doang.
1: Ada wasit. Ada wasit, sabar.
2: Nah, jadi.
0: Eh, kiri.
2: Wasit. Oh, tidak, usul lo.
0: Kiri.
1: Kalau oper sebelah kiri bagus.
0: Enggak, oh itu sendiri.
3: Hei,
1: ini jadi.
3: Udah.
0: Gol nih.
1: Hai,
0: tarik nafasnya Pak, tarik nafasnya. Ya. Ini kalau ada satu gol lagi, kalau satu gol berarti,
4: kalau ada satu gol lagi berarti prediksi bapak paling di udara ini sudah terpatahkan duluan.
0: Oh, iya.
4: Ada satu gol lagi, ya. Ya, prediksinya satu gol.
5: Harus keluar dari arena ya.
4: Soalnya kurang kebelaran sini.
0: Roket.
3: Udah lah yang mau.
0: Cuma lari sendiri sampai di parkir. Ah, jadi tengah lari.
3: Iya.
1: Jadi tidak.
0: Ah. Corner.
4: Kau pakai backel tadi kan?
0: Kena oleh.
4: Ini hidup di hari ini.
0: Kenapa
4: dia? Sakit ya?
0: Buat
4: demam.
0: Ah.
4: Ada huho. Ada huho, korlak. Tadi lo dari tadi. Kayak bingung itu, dari depan pasti bingung. Ini kayak timnas Indonesia dulu sebelum ada komen itu, depan bingung.

0: Yo postar.
1: Dale.
0: Ok, está llegando el termino. Ay, pa' quitar el termino. Ok, Ramos.
2: Alex Ganti.
1: Una frase más pura de Santos. Santos.
0: El Gashi. Gucci kan itu kayak ngotot teh. Gila. Gila.
1: Iya.
2: Oi.
1: Tapi
0: kita
1: nanti kita kayak
0: di
1: Spanyol mainnya.
0: Iya. Perlu gue itu cepat cepat.
1: Cepat. Budi.
3: Terlihat masih dia pernah ketika.
0: Iya.
3: Bahaya. Cobalah.
2: Berat mau.
3: Habis di sini lagi.
0: Balik lagi.
2: Jauh.
1: Eh, bodi tuh.
0: Bodi, bodi.
3: Bodi loh.
0: Tuh,
3: enggak. Tuh, jauhnya.
0: Mana Nur?
3: Where is Nur?
1: Aku udah di akun saya.
0: Kau bisa yuk.
2: Nah, Indonesian break. Minum deh, minum pak.
1: Itu kan capek.
3: Ya, nonton juga tegang soal.
0: Sam, satu sam.
2: Belum.
1: Belum deh. Ini pasti nanti ada.
0: Iya, biar seru. Pertandingan yang sebelah. Wih, gila.
1: Ini coba tanya tentang.
0: Nah, gimana nih abang-abang kita? Kasih sama prediksinya apa?
3: Untuk hasilnya apa?
0: Remo kan?
3: 5-0 kah?
1: Lihat pertandingan begini,
0: lihat pertandingan
1: aja susah.
0: Satu gol sudah boleh 5-0. Gimana nih?
1: Satu gol saja cukup.
2: Dari zona nyaman masih tetap sama.
1: Wow. Tetap nyaman dengan satu.
2: Sementara satu nyaman. Tambah bapak. Satu lagi.
3: Pas.
2: Coba tanya bapak yang ujung sana.
1: Satu sama masih tetap satu sama.
2: Mana nih?
0: Muka tegang sampai.
3: Kok mana tegang soalnya?
0: Antara pukul atau tidak?
1: Yang lebih bingung setelah dari tengah, bola sudah ke depan, di depannya bingung.
4: Postingnya terlalu
2: naik kayak gini, mungkin bisa dibantu pakai stick, Pak.
3: Oh, pakai stick.
1: Dikontrol.
2: Dikontrol.
4: Apa
3: bulan?
2: Bulan berapa saya?
3: Oh, pada mana?
1: Iya. Iba, masih bahaya. Kalau poin ini, gak berani main terbuka nih kayaknya pelatihnya juga. Padahal di awal babak kedua sudah kelihatan kayak menyerang.
3: Nah itu
1: sama saja.
3: Dominasi tapi.
4: Request.
1: Rodrinya Uruguay lah. Dinyat, pancol.
4: Oh iya, tergolong. Kukule ya! Gemas kan saya.
1: Gak disanggul kan.
2: Rambutnya di...
3: Nah, sesuai prediksi.
5: Iya.
3: Spanyol dan KPK.
4: Kalau hasil ini.
3: Nah, ini dapat lagi kan?
5: Ini kalau terjadi kan? Banyak, tahunya. Ya, belum tuh loh. Ini kita menang. Kemarin tuh kita menang loh. Harusnya kita masuk di grup ini.
4: Aduh. Ya.
5: Ya.
2: Jago ini, gambaran ya kalau
6: ayo, kanan kosong.
2: Injak. Ah, kosong, kiri kanan kosong.
6: Kiri kanan. Eh, bagus. Oh,
2: siapa?
5: Kurvimu.
3: Masih ada.
5: Arauyo.
4: Kanan.
5: Prosing.
1: Jamal udah mau main nih.
3: Satu ya, Pak. Sudah keluar.
1: Bola ditendang.
3: Harus timu keluar dari luar.
1: Kalau bola diinjak itu langsung pulang. Kayak kita main bola plastik itu kalau bola kita diinjak pulang. Gimana? Tiga terbaik yang nanti berapa?
2: Kursinya masuk ya?
1: Minus itu
4: yang tidak
3: masuk. Bagian atas prediksinya.
6: Dapat.
5: Oh. Liga.
1: Dior kemarin tuh di perdebatan Rodri. Karena harusnya tahun itu banyak yang bilang harusnya Vini. Kalau misalnya pemain gelandang pada tahun itu yang bagus Carvajal. Tapi malah dia enggak dapat. Sedangkan dia hanya menang champion sekali sama City. Makanya perdebatan pas dia dapat Rodri.
2: Biasa.
3: Sampai sini saya habis. Nah,
6: yo. Yo. Balas.
3: Dia yang mau turun. Dia yang mau turun.
1: Kita kembali dong.
6: Oh iya.
3: Oh, di sana hujan.

0: Paul Bosch.
1: The real injak. The real injak.
0: Karena gue lagi injak.
1: Apa?
0: Ini baru masuk, belum masuk keluar lagi.
1: Wah.
0: Asian 21.
2: Ah, ini kau William lagi kita lihat nih katanya duetnya dengan Jamal Bagus loh.
0: Ah, coba kita
2: lihat. Jamal dikeluarin.
0: Mal, maksudnya apa? Maksudnya
1: duetnya.
0: Katanya mau duit.
3: Pertama. Raul.
1: Raul.
0: Raul.
1: Raul.
2: Harus ini pada teman gampang. Tahu gak tidak?
1: Ah, dia yang tahu.
2: Pemain naturalisasi Indonesia yang sebetulnya warga negara luar. Paling terkenal masa tidak tahu.
1: Oh.
2: Dia totalis. Uruguay dia.
1: Uruguay.
0: Iya. Uruguay.
3: Brasil Beto.
1: Oh,
0: Brasil Beto.
2: Itu bilang gua itu tidak sebenarnya.
0: Pasien.
2: Tampu.
0: Apa kelana sama tidak siap? Hela.
1: Mana? Ah, tidak ada.
2: Nyalain temannya dia yang mau take.
0: Oh, jauh lagi.
2: Tiba-tiba surprise Arab menang. Arab yang mau. Belum.
0: Banyak sekarang pemain yang kita tahu.
2: Kalau penghasil kiper terbaik memang kalau Jerman.
1: Saya
3: ya salah.
2: Pun kelapa ke sini.
1: Panas.
2: Agar kelapa.
3: Nanas madu itu.
1: Masih gosong.
2: Ayo, biar seru.
1: Ayo, forward.
0: Nah, ini sampai dikeluarkan di sana.
3: Ini satu bus.
2: Ini juga kalah dulu, gue.
1: Gue?
2: Ini.
1: Apa ya?
2: Oh, ya benar. Ya, belajar dari Kevin Dix itu.
1: Apa? Harus saya latih lagi.
0: Oh, iya.
1: Kan itu belum. Tanya ke

0: Yeah, you can find it.
1: Dia mau passing, dia mau shoot, atau dia mau apa? Buang keluar teh bolanya atau?
2: Bingung, dia bingung.
3: Mau shoot, powernya kayak power passing.
4: Power pop.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, bingung lagi.
0: Ah. Kartu kita! Kartu tinggi! Ini Portland juga lagi gituin deh.
4: Gua kayak apa saya?
2: Barau.
0: Dia punya logo kalau dari jauh. Oke lah, mantap.
4: Mantap bro.
0: Kenapa roket keluar?
2: Ah, cakep.
5: Cakep apa? Aduh, Pak.
2: Aduh, cakep.
5: Karena cakep sampai aduh.
2: Cakep dulu.
1: Cakep dulu baru aduh.
0: Kalau cakep dulu baru aduh, itu berarti
5: kayak pacarnya muncul.
1: Aduh, wah ternyata pacar.
5: Istri denger RR, Pak.
2: Istri nonton nggak, Pak?
1: Awan, Pak. Oh, ini coba.
0: Gak habis juga di mana gue.
4: Ini, tanya.
5: Tepat.
0: Nomor 1.
5: 99%.
2: Wih.
5: 7 menit lagi ya.
0: Ada di 1% ya, Pak.
1: 1% matkan.
5: 1% milik.
2: Iya. 1%-nya nambah gol, Pak ya.
0: Semangat, guys. Stay.
2: Pasif.
0: Kartu.
2: Kontrol.
0: Ini di luar nih makanannya. Yuk yang enak.
2: Lo.
0: Cepat. Bisa.
1: Kenapa?
0: Ya? Dia mau tutup itu.
1: Iya, tidak ada ruang. Aduh.
2: Yes. Itu.
5: Keren.
1: Black Panther.
0: Spider-Man.
4: Masuk.
0: Gosong-gosong juga.
4: Gosong.
0: Ini di grup ini, grup yang semua timnya sudah cetak gol.
1: Dari awal.
0: Iya.
5: Oke.
1: Awas tapi tidak apa. Dikasih baru.
5: Orang
1: wasit terus dia tuh wasit. Ada orang juga
0: tertawa itu kan. Udah habis pegang-pegang lu. Apa sih? Sampai ke sini.
2: Hei!
0: Wah!
2: Hai.
5: Kalau 10 pemain Spanyol tidak akan cetak.
2: Oh iya. Raul. Bagus tuh.
1: Tuh. Itu siap gitu tuh. Kalau kena tiang atas.
6: Kena tiang atas,
1: Pak. Ada tanda, ada tanda, Pak. Betul.
7: Ya, kayak
6: bucin MU lah. Iya. 1-0.
7: 2-0, ada tanda 2-0.
1: Buang waktu. Kan baru masuk ya.
3: Ini ada ini.
1: Raul.
6: Kurang tenang nih.
1: Aduh.
3: Kenapa nih?
1: Rusuk.
6: Bahu.
3: Udah mau selebrasi deh.
1: Mau selebrasi pada
5: itu ya. Itu kalau dikit lah, dikit ke bawah.
6: Bentorets.
1: Ferentores.
3: Masih masih 0-0 ya. Kiper tadi itu.
1: Ya. Kiper dia sih tadi
3: itu. Bola gampang untuk kiper. Makanya pantas di grab.
7: Mirip-mirip
3: tadi. Woi, tadi itu lebih. Tapi
1: kenapa dia buat batu? Tapi kenapa DG tidak diganti pas
6: waktu ini? Ini 10 pemain ini. Aduh, bahaya ini.
3: Hai. Oi. Kristo orang kata. Hah? Ngapain dia? Barang-barang berkerja. Bukan. Bisa pas sama dengar ini bukan sih? Ben? Boleh.
6: Ayo, ayo.
3: Sama.
1: Itu lho Thor. Thor.
6: Nah, aman. Sudah 11 lagi.
5: Ayy. 1 menit lagi.
7: Lupa, ada keratan 15 menit.
5: Tambah 8 menit. Oke.
7: Nah.
5: Aduh.
3: Lihat,
1: terus Vera juga lebih
7: tegang.
6: Tidak, dia ngalangin ini. Tuh, dia ngalangin. Oh, tabrak apa? Itu.
3: Biar wasit yang menentukan. Oh, enggak.
1: Tidak. Karena rusak. Sudah dibilang.
6: Sudah ada wasit, sudah. Everybody needs
1: tahan, tahan.
8: Tahan 3 menit, 4 menit.
9: Ayo.
7: Sama
8: itu masuk.
7: Iya, Cap Verde ini antara yang Jeff yang lolos antara mereka berdua kan?
1: Cap Verde.
8: Cap Verde. Anak Cap Verde poin 3.
1: Kalau seri besar
8: Rasodi maju. Iya. Terakhir. Aduh.
1: Ini Spanyol kita jadi patah.
8: Waduh.
1: Tidak bisa,
3: saya
1: masih boleh, capek. Oke, Yamal,
8: keluar. Oi, pelanggaran.
7: Merah, merah.
1: Sudah. Waktu lo, santai, guys.
3: Menang
8: merah itu.
3: Kenapa Pogba sekarang main? Pogba minum.
1: Masih muda kartu.
8: Yuk, bikin gol yuk.
5: Waktu tinggal
1: 2 menit.
3: Ayo. Sementara dipimpin oleh paling udara.
1: Yeay.
8: 1-0. Oke. Tahun lalu sebentar kita makan sama yang bayar kan.
5: Iya. Yeah. Yang dibayarin dong.
1: Betul,
8: Pak. Tuhan itu mengajarkan kita bersyukur.
1: Menang itu adalah syukuran.
8: Aduh. Ayo, terakhir. Ini kalau seri, KPRD nangis.
1: Oh, sudah ini.
8: Merah.
5: Iya, memang di. Merah, emang gitu. Dari tadi, kasar itu.
1: Kasar
5: itu yang gondrong,
1: emang. Horlat itu, Horlat.
8: Salah sih wasit,
1: terusnya korlap. Gondrong doang, tidak nyopet.
5: Gondrong doang, udah nyopet. Merah udah.
7: Dia lawan wasit lagi.
8: Aduh, Pak. Dia mah pakai cara Spanyol, 10 pemain.
1: Uih, potos lagi, potos.
3: Tadi kan udah bilang.
8: Emang biasa.
1: Kan sama kok kayak suara. Lari, suara itu.

0: lagi nobar mereka.
1: Final sudah pesan pos dong
0: ya. Wih lagi nobar nih. Lagi nobar itu kan nih. Tunggu nih. Tunggu hasil ini.
2: Selamat malam.
3: Kesan dan pesannya untuk pemenang prediksi skor pertandingan Uruguay versus Spanyol bagaimana Pak? Paling di udara.
4: Masih marah dia.
0: Waduh.
4: Kayaknya sebentar dia bikin surat terbuka ya. Kepada Spanyol.
2: Berapa?
4: Kepada Bapak
0: Presiden.
2: Ayo. Terroket sebas.
3: Kecil kipernya bilang dari awal
2: masuk. Wah.
3: Bisa-bisanya kesel dia masuk lolos 32 besar.
1: Dia nggak masuk.
3: Ya.
1: Terpoin tidak.
4: Sudah. 2 poin pak.
1: 2.
4: Kalau lu.
1: Apa besar juga tidak ya?
4: Tidak
1: ya.
4: Apa? Poin 2 tidak.
1: Poin 2
4: jauh ya.
2: Waduh. Oke. Kira-kira di pertandingan ini man of the match siapa?
3: Portland.
0: Merah loh dia tadi.
3: Tidak ada juga itu bukan Portland.
2: Belum kelihatan eh?
3: Ya malu juga enggak.
1: Ini Alex Bates.
4: Datar-datar aja. Alex Bates. Biana.
1: Golnya kan
0: dia yang nyetak gol.
3: Pemain dari mana? Spanyol.
0: FIFA juga sih.
4: Pemain Spanyol pasti.
1: Kasih gol aja. Pemain Spanyol.
3: Oke. Baik. Buat bagaimana para pendukung Spanyol dengan hasil 1-0?
5: Sangat puas. Kalau saya kurang puas.
2: Kenapa?
5: Karena permainannya terlalu menonton.
2: Betul.
5: Iya. Bukan Spanyol matador ini.
3: Iya. Tidak ada ciri khas kita kan.
5: Betul. Dan ini berat untuk dia maju ke babak 16 besar. Kalau pola dia seperti ini di 32 besar berat ya.
4: Berarti ada kemungkinan mereka beralih ke hati yang lain.
1: Iya, karena seperti
4: kalau kami katakan, Uruguay nggak mungkin beralih lagi orang udah nggak lolos. Iya.
1: Karena tim favorit saya di kendaraan kita ini.
2: Oh iya.
1: Ada jersinya di sini.
2: Ada jersinya prediksi.
5: Nanti di babak final. Kita akan kita pakai. Nah, ini nanti coba dilihat benar enggak nanti yang KTP-nya di final nanti.
1: Ujarannya, Pak. Ujarannya ini apa nih?
4: Oh, udah tahu lah saya warnanya udah tahu lah.
1: Jangan dulu.
3: Oke.
1: Ada kisi-kisinya aja deh. Enggak bisa.
4: Enggak bisa.
0: Masalahnya lawan.
5: Iya, karena ini nanti kita lihat di babak final.
2: Oke. Kalau dari abang yang lain, prediksi juara tahun ini?
0: Tahun ini prediksi juara. Dimulai dari mana?
1: Dari
2: mana? Oke.
1: Babak kita
5: udah harus yang saya pakai.
2: Jerman.
1: Oh, yeah.
2: Jerman. Dari
4: berapa nyaman?
1: Oh, tetap. Belanda.
2: Prediksi sesuai.
1: Kita adalah
2: the orange.
1: Iya, betul.
4: The orange.
2: Oi, kalau dari Bapak Persenan,
0: ya masih ini ya.
5: Indonesia. Saya enggak bisa bilang juara, tetapi saya yakin dia masuk
2: final. Oke, siap. Kalau dari Bapak Data,
4: kalau saya sih kalau secara tim Jerman ya, tapi kalau secara tuan rumah Amerika juga ada peluang untuk.
2: Oh, iya. Itu prediksi.
4: Apa Amerika ya?
3: Kalau dari awal Jerman yang diprediksi tidak akan lolos di grup itu, tapi dia juga masuk.
2: Oke. Okay.
4: Siap. Dan
0: menang terus.
4: Menang terus. Golnya tinggi terus.
0: Iya.
4: Oh, mungkin masalah kalau dia ketemu Iran aja, nah itu.
1: Apa
4: tapi itu pertandingan itu betul-betul sedunia ini.

0: betul juga.
1: Kita lama di luar. Kalau dari Bapak Montene,
2: jadi ini review lah ya dari statistik permainan kemarin-kemarin. Prancis,
1: Prancis kan mainnya Prancis terus. Iya sih. Ya, pemainnya semua ini ya lagi naik daun.
3: Pertama lapis keduanya bagus. Kalau Jerman tadi lapis keduanya jelek.
2: Walaupun Argentina dia main-main menang-menang besar, cuma kan dia
1: ya belum
2: berkolateral sama Wan bintangnya ya kan.
1: Messi.
2: Kalau di Prancis saya merasa, cuma kalau saya buku, sebenarnya nggak begitu Prancis tuh. Saya tuh lebih suka ada juara baru di tahun 2020.
1: Yang belum ada bintangnya,
0: belum ada. Ah, Belanda tadi. Sudah.
1: Motot banget ya. Iya,
3: kira-kira siapa selain Belanda?
0: Betul dong.
2: Ya, saya harap ya.
0: Jerman sudah lah,
2: aja.
0: Ya.
2: Iya. The last man dancing.
0: Yes.
3: Ini bisa ketemu nih di 16 besar nih. Bisa ketemu 16 besar.
1: Karena kan ada prediksi di media sosial yang beredar itu kan nanti bakal ketemu Belanda sama Portugal di final.
2: Oh iya. Saya harap ya Portugal juaranya. Karena momennya ini.
1: Iya, yeah. Momen wow si kecil.
3: Kalau Jepang bagaimana? Dari Asia. Jepang semifinal ya. Juara 3 lah ya.
0: Yoi.
1: Sasage.
2: Dia enggak ada 3 bintang utamanya soalnya cedera.
0: Oh iya, iya sih.
2: Artinya ada sih cedera 3 orang yang dia main di Liga Inggris.
3: Mungkin ya. Masih ada rasa.
2: Masih ada rasa.
1: Ketemu Brasil masalahnya.
2: Oh
3: iya, sudah keluar makanya. Ujian pertamanya kan kemarin uji coba, Jepang menang lawan Brasil kan sebelum Piala Dunia. Kita lihat apakah Brasil di biang kita pawai. Apakah lawan tidur sepanjang Piala Dunia?
4: Nah ini posisi tiga.
1: Ini dia, posisi tiga. Jadi ya pasti masuk.
4: Cuma 8 toh?
2: Cuma 8 ya.
1: Iya.
4: Lalu lagi Korea.
3: Belgia ini yang juga sayangnya sekali ya. Dia kan kuda hitam juga di sini bisa ngaco-ngaco grup.
2: Ya.
3: Malahnya
2: grup muda tua bosnya. Bosnya dan grup muda tua.
4: Iya betul. Iya bosnya poin 4. Sudah antem nih.
3: Ini kemarin main gue bolanya sudah tidak jelas.
2: Gak se-visioner ya.
3: Waktu dengan halan di
1: Oke, sudah kita saksikan sama-sama pertandingan antara Uruguay dan juga Spanyol yang dimenangkan 1-0 atas sama
0: Spanyol.
1: Spanyol prediksi dari Bapak Udara.
0: Saya prediksi
3: Bapak di paling di udara.
1: Kira-kira nanti pertandingan apa lagi yang kita bakal nobar?
0: Nobar lagi lah
1: yang paling seru.
0: Iya.
1: Belum ya?
3: Belum tertarik.
1: Kalau menurut abang-abang semuanya, ini kan kita di
3: apa bisa?
1: Kita di outdoor.
4: Bisa.
1: Kedepannya.
4: Bisa. Ada hanggar ya, hanggar kita tuh.
1: Hah?
4: Hanggar bisa. Di hanggar kita itu
1: kayaknya. Oh, di hanggar.
4: Gimana Pak Yes?
1: Kita salah berkomentar, banyak penumpang di hanggar loh.
4: Di Hasanah juga bisa.
1: Di Hasanah kayaknya.
0: Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya.
1: Lebih nyaman.
4: Bisa.
1: Ayah. Nanti Bapak Udara bisa atur lah.
2: Bisa.
1: Kira-kira gimana?
2: Saya dukung kalau di Astana karena salah satu GM-nya kan sebagai komentator.
4: Komentator tetap.
0: Bahayanya Pak, di Astana itu ada kolam renang Pak, yang salah prediksi bahaya.
1: Oke, bisa. Kalah nyebur, bisa. Kalah nyebur.
0: Kalah nyebur.
2: Tapi minimal dicoba yang saat ini kalah, nyebur dulu. Tapi nggak dicoba, tapi suka rela.
4: Pak, nggak usah nyebur, di luar hujan, Pak.
1: Hujan.
4: Hujan-hujanan aja. Biar kalau nangis tuh nggak ketara gitu. Nggak ketahuan.
3: Ini yang bagus ya, ini bagus.
1: Ada pertandingan terakhir nanti untuk pengujian grup?
2: Mungkin nanti dicari untuk pertandingan yang menarik.
1: Yang menarik itu.
2: Jadi nanti diinfokan menyusul ya?
1: Iya. Ya.
3: Kira-kira golnya banyak lah. Yang kira-kira bisa banyak gol.
1: Iya,
4: pesta gol lah. Belanda Maroko juga bagus. Oh, iya, Belanda Maroko kan Maroko tahun lalu kan kalau dunia lalu kan kuda hitam juga toh.
2: Iya.
4: Tahun lalu kan kuda hitam gitu.
2: Kan. Maroko kan
5: kuat. Iya. Fighter dia.
4: Atau kita tunggu 32 besar aja.
3: Boleh. Nanti kita info aja.
4: Iya. Nanti tinggal dari Bapak Udara menginformasikan.
3: Yang penting tepat. Apa tempat ya. Snack sudah disiapkan
4: semua nyaman pokoknya
3: teman, jadi kita teman-teman nanti hanya siap-siap aja ya.

0: Ya nanti kita ada sesi berikutnya sampai final mungkin.
1: Sampai final mungkin ya.
0: Oke, kita sudahi dulu Nan dan kita bakal bertemu di VAR berikutnya.
1: Visual atau review. Bye bye.
0: Bye
1: bye. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
2: Jadi, kemana kita? Nah, itu pertanyaan utama.

Oke, teman-teman, kita sudah ikuti bersama live action for visual asal review ya, teman-teman ya. Yang dirilis langsung bersama Pradua Hengia. Dan selepas ini teman-teman dua, selanjutnya kita ikuti bersama Relay bersama Pradua Jakarta di Music Trainer edisi hari ini teman-teman dua. Edisi Sabtu 27 Juni 2026.

Tuan Pro 2, kita masih seru-seruan, masih jadi sepadah. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Tuan Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Polsim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi JP dan Indonesia ya, kita Indonesia live.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kan? Kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Ardi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga punya musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi udah asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar. Ya,
1: kita coba lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau itu di bukan baru tuh, tinggalnya di Kampar.
1: Bukan baru tuh ya, pinggiran lah. Ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kalau ngerikot.
1: Okay. Ya gitu Om Dapi. Jadi kita bisa bicara lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Ardi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Ardi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji. Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Mas Aji. Berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Haji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh, sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu itu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil, ngikut-ngikut orang tua kan. Kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Jadi dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan? Masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Waktu kecil banget memang.
0: Oke. Okay.
2: Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan uangnya nggak dapat mau gimana bayar kontrakan bayar iyalah
0: katanya
2: makanya mutusin ngajar kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya
0: tapi sekarang malah gimana ilmunya. Halo ilmunya apa
2: sekarang sih ngajar masih ngajar.
0: Oke. Okay.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu sih yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI itu kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan.
0: Oh
2: sih.
0: Pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Ya. Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, Kopi. Wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua Kopi. Tahun lalu. Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
3: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wow. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
3: bukan dia sekolah.
0: Wah keren. Oke.
3: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalanlah syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang ini kan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya.
2: Yeah. Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner. Cuma di Pro 2 FM.

0: Ngobrol 2 masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer, karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5, itu Senja 5 nama sanggarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu, berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya, sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Waktunya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya.
0: Oh.
2: Paling nanti kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, teater Koma.
0: Iya. Jadi ya, reference-referensinya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Ya,
2: ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak ada lagunya gitu, cuma instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Tapi itu tetap kedaerahan riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara enggak langsung sih, Mas. Karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: itu udah ciri khas berarti
2: identitas
1: karena juga dari orang Melayu
0: identitas.
2: Iya, sama.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Sound Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja. Cuman
0: oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang itu udah berapa ya, 4 atau 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash, oke.
2: Okay. The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang.
0: Aha.
2: Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, konten kreator juga di Pekanbaru, Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti fiturnya sama kami.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Fiturnya ini gitu kan, fiturnya Ari Lasso atau.
0: Padahal sebenarnya kan se-circle juga ya.
2: Circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ah, ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang deket.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan deket sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru. Gak
2: jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya,
0: ya, nanti DLT. Berarti sekarang kalau sama The Cash udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cash tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz. Itu udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11.
2: Udah ya? Album. Iya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album
0: masih. Oh, belum, masih single lagi.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh, seru
2: ngerancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenernya.
0: Sama yang gak dirilis. 30.
2: Enggak. Enggak segitu aja.
0: Wah, seru banget sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya sehari harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu ya.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang, ada yang lain gak? Okay. Gak referensi lain. Tapi ya udah paling, adalah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau, ya paling-paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan, gak susah sih kalau musik gitu. Kalau musik, kalau seni lain gak tahu. Kalau musik tuh, saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya
2: sih. Ya, nonton TV aja ya denger musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: pilih lagu lain. Iya
2: juga. Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Duergi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811-800-105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: dan pastinya di RRI.net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Dwi Ardi. Oke,
1: iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Ardi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Tentang musik, sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama
0: generasi muda. Sekarang, apalagi sekarang bikin musik itu udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah, kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sebenarnya.
0: Ah, oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Itu
0: udah
2: ada fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerja sama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Naksum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang yang lain, tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok gitu. tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya yang ngajar, yang bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan enggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana kita surprise apa orang itu bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Dapi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di Temu di SP. Yes. Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, proyek sendiri,
0: proyek solo. Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Tentang
2: perjalanan ya lagu-lagu sebenarnya. Lagu-lagu iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman Bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu, nama gue ada Febrada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2, sudah kita ikuti bersama Rilly bersama Pro 2 Jakarta di edisi hari ini Music Trainer untuk kamu Sabtu 27 Juni 2026. So, selepas ini masih barengan sama kita di sampai siang. Nanti sampai jam 3 sore saya temenin teman Pro 2 semuanya ya. Sebelum nanti di jam 12 siang buat kamu ada informasi kuliner dan UMKM, dan di jam 1 siang ada informasi dari dunia olahraga, dan di jam 2 siang ada informasi dari Pro 2 Entertain untuk kamu tentunya. Nah teman-teman 2, jangan pilih channel radio kamu, tetap di 94.5 sampai siang barengan sama Kak Ica di sini. Dan selamat siang dan selamat berapa aja buat kamu ya teman-teman 2 tentunya. Tetap semangat menjalankan aktivitas kamu hari ini yang walaupun weekend tapi nggak skip the weekend tapi malah bekerja, tetap semangat kalau nggak sendirian, oke? Okay? Tetap stay tune ya sama aku di sini, temenin aku sampai nanti jam 3 sore teman.

0: calon yang aku bilang kemarin, track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manit.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Mo? Parah kan? Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin. Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu kalau
3: pinjam lalu. Aneh. Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, informasi dari kuliner update untuk kamu siang ini, tepat pukul 12 kali Indonesia Timur. Tahu gak sih kalau ternyata ya yang sering kita kenal atau yang lagi viral dengan kata mukbang merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seorang menikmati makanannya dalam porsi besar sambil disaksikan oleh penonton. Tren ini berasal dari Korea Selatan yang telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Istilah mukbang ini berasal dari gabungan kata meknyun yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Simak asal-usul fenomena ini dan alasan popularitas yang dikutip dari halo.com. Awal mula munculnya mukbang ya, ini mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an. Dan cepat populer sekali ini berkat internet serta platform video. Sering waktu, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi, termasuk banyak diminati oleh penonton Indonesia. Alasan mukbang digemari banyak penonton, karena sebagian penonton menikmati mukbang karena memang memberikan kepuasan visual saat melihat seorang menyantap makanan dengan lahap. Dan konten ini kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanannya. Dan dampak mukbang bagi kesehatan kita, teman-teman dua, konten ini kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makanan saat kita. Akibatnya penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut konsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tips menikmati mukbang secara bijak, teman-teman dua, penonton disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang karena tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Penting juga untuk kamu memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan oleh ahli ya. Oleh karena itu, mukbang sebaiknya sebagai hiburan saja dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari ya. Selain itu juga kamu dapat menerapkan pola makanan yang seimbang dan sehat, rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kamu secara optimal. Nah, itu dia informasi dunia kuliner update untuk kamu siang ini pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman dua. So, jangan kemana-mana karena masih ada informasi lainnya buat kamu di Prodia Sandiak sampai siang barengan sama Kaisa nanti sampai jam 3 sore nemenin teman-teman dua semua di sepanjang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Thank you.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu. Produser.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut bol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Produ FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Paket datanya habis, Bunda.
4: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
5: Tapi, Bunda.
4: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ Eva.
3: Teman terbaik kamu.

0: deh?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf deh. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking

kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi.

dan kreatif, baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan mengatakan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan

permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapi

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah.
0: Game aja terus kerjaanmu.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, nak, kabar ibu, mau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Sudah akhirnya.

0: hormat, gerak, gegak, gerak. Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat, tegak, rak.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Kita umur banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, itu dong. Tetap di jalan yang benar.

0: Win, sini deh. Sini, cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang kok cantik banget. Tebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya.
1: Enggak.
0: Ini sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembali kat.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersamayu.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Nah ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Aja ngari to lewe. Kaya cawe to wae. Mbok golek cecak-cecak liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yo, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menangis.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Dari Jalan Majapahit RRI Pro 2 Kenjiak, teman terbaik kamu, selamat sore untuk teman Pro 2 semuanya. Waduh, senang sekali. Saya Dani kembali hadir menemani kamu di sore ceria ini, edisi akhir pekan ya, tanggal 27 Juni 2026. Intinya semangat saja ya buat kalian semua teman Pro 2. Ya, nanti ya, sepanjang kebersamaan kita lagu-lagu hiburan terus hadir untuk menemani aktivitas kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

berdua ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu. Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Husein?
1: Buat mati nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap, kenapa motor lagi? Yang ada mati itu motor. Apa Mak sudah terkejut dengan asapnya?
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, dinaskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang senang banget ngejar frustasi deh. Kok dinaskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustrasi jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Aliung Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Aliung Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Aliung Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Aliung Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

bisnis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integral Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.

0: Budi, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak, ini Bapak.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Iya bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: by the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergesek.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo Ibu, Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu tak di sana, mana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja Bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, jangan nak, kabar Ibu, mau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku, hingga akhirnya.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emang kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci surut, kudu laut, uyut-uyut, dan sinar.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia punya nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depan perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Dia tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depan tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depan bagian leher, pipi, dan depan kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini,

perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Tahu kah, kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kamu tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2.

Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nia. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar ini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI.

Nobel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Nobel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten presiden Lebak Banten lewat Max Havelaar. Dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya, ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondowolo yang menceritakan kisah ondowolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992. Produser.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: kreatif, kamu pernah dengar nggak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this one drive sit.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Produ FM.

Oke, okay, teman berdua, satu lagi terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria edisi akhir pekan 27 Juni. Saya Dani harus pamit, dan selepas ini ada Rafael yang bakal temani kamu di jaga malam. Untuk itu, selamat bermalam minggu saja untuk teman berdua, semoga menyenangkan di malam minggu kali ini. Kita bertemu kembali di hari esok. Bye bye.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yo, Helm, masih di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. And welcome to the Jaga Malam, teman Pro 2 Jaga Malam Malam. Dan selamat bermalam minggu saja nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai di malam hari ini. Dan pokoknya selamat bersenang-senang saja nih ya teman Pro 2 di malam ini. Oke, dan tentu saja bareng Rafael di edisi malam ini ya, tanggal 27 bulan Juni 2026. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan yang masih akan tetap dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Dan ingatlah selalu ya teman Pro 2, ya mumpung lagi marak-maraknya piala-piala dunia, pastinya kita semua memiliki tim favorit yang berbeda-beda. Dan sama ya seperti perjalanan hidup kita. Ya, kita semua itu memiliki perjalanan ya, perjalanan yang dimana kita tuh menjalaninya itu dengan cara kita yang berbeda-beda. Ya, walaupun caranya berbeda-beda ya, tapi tujuan kita tetap sama. Dan tetap semangat saja nih buat teman-teman Pro 2 dalam perjalanan kamu yang sedang kamu tempuh, dalam proses yang sedang kamu hadapi. Yuk, tetap semangat. Dan tenang saja di malam hari ini, Rafael bakalan menemani kamu dengan beragam lagu hiburan yang pastinya akan tetap menghibur kamu. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan tetap stay tune bareng Rafael, dimana kita dijaga malam, jangan galau, malam-malam.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, dan teman Pro masih di Jaga Malam nih, jangan kalau malam-malam. Nah, ini buat teman-teman Pro 2, pernah tidak sih? Ya, apakah kamu itu mengingat, apakah kamu ingat sesuatu? Apakah kamu ingat suatu kejadian ya, yang mana saking bersemangatnya kok kayak terlihat norak ya? Ya, bukankah kita semua pernah menjadi orang yang baru pertama kali mencoba sesuatu? Apa nih? Hal pertama kali kamu coba hingga membuat kamu itu sangat bersemangat. Apa nih? Hal apa nih? Dan kapan terakhir kali kamu merasakan kebahagiaan seperti anak kecil karena mencoba sesuatu untuk pertama kalinya?

Ya walaupun terlihat norak ya teman pro 2, ada tapinya nih. Apa nih yang sebenarnya lebih memalukan? Terlihat norak atau kehilangan kemampuan untuk merasa takjub? Ya, mungkin kamu bisa menambah ya sedikit label pengalaman norak kamu nih teman pro 2. Buat kamu yang ingin berkomentar langsung saja bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192.

0: Kalau Rafael sendiri ya, hal yang membuat saya sendiri tuh kayak terlihat norak itu pas melihat tim kebanggaan saya itu menang. Ya, atau ya misalnya nih, contoh nih, ada satu pertandingan yang dimana tim favorit saya itu bertanding. Dan tim favorit saya itu memenangkan pertandingan tersebut. Dan ya, atau mungkin tim saya itu mencetak gol ya dalam pertandingan sepak bola contohnya. Tim saya itu mencetak gol dan akhirnya saya itu bersemangat, saking semangatnya ya, tahulah namanya orang bersemangat pastinya akan lupa diri ya. Dan tanpa sadar ya, saya itu kayak terlihat norak gitu, kayak joget-joget, aduh, kayak joget-joget gak jelas gitu. Kalau kamu sendiri apa nih hal yang membuat kamu tuh terlihat norak nih teman berdua? Jangan lupa komen atau tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Let's go, that's my mom.

0: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya oke, dan teman berdua, waduh, mau senorak apapun kamu ya, mau senorak apapun kamu, kamu tetaplah kamu. Jadi apapun yang dilakukan, ya semua terserah kamu. Dan pesannya buat kamu nih, teman berdua, bahwa hidup itu harus harus tetap dinikmati ya, jangan hanya tegang-tegang melulu.

Jadi ya harus dinikmati dan tetap santai ya di manapun saja kamu berada. Untuk menikmati waktu santai kamu di malam hari ini teman Pro 2 dan Rafael masih tetap ya menemani waktu santai kamu di malam ini dengan lagu-lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk melengkapi malam kamu di malam ini teman Pro 2. So, buat kamu selamat beraktivitas sekali lagi ya dimanapun saja kamu berada dan pokoknya yang terbaik ya untuk kamu nih teman Pro 2. Semoga saja di malam hari ini bisa memberikan kesan yang baik untuk kamu dan bisa memberikan semangat lagi untuk siap menghadapi hari esok.

Media, Pro2, Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an, atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rendino. Informasi pertama, AC Milan. AC Milan siap memecahkan rekor transfer mereka dengan kedatangan penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dengan harga 60 sampai 70 juta euro. Ia akan menjadi striker termahal kedua di Serie A setelah Romelu Lukaku.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan masih dari informasi olahraga, Kejurnas Open Panjat Tebing 371 atlet nasional berebut piala. Ya, Kejuaraan Nasional Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 resmi bergulir di Tangerang City Sport Climbing Center. Sebanyak 371 atlet nasional saling bersaing berebut trofi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari dunia olahraga, tim junior Indonesia menang telak atas Macau Cina di laga kualifikasi grup D kejuaraan Asia Junior 2026. Garuda Muda menang dominan dengan skor akhir 55-16,55-15 di Yatsushiro City General Gymnasium pada Sabtu 27 Juni 2026. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Harumino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap bersacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dalam tu. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hamper? Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun, atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Produ FM. Teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan, bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah, alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smobbing jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smobbing atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smobbing ini meraih pengakuan dalam Youthwear of the Year 2015. Smobbing juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono juga lah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairul Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

pagi teman radio dimanapun kalian berada adalah Radio Republik Indonesia. Ya, Radio Bia kembali mengudara untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Melalui frekuensi 94.5 MHz dari studio Radio 2 Jalan Majapahit, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan datang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoksu.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Tapi juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hompin Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban. Karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Namaste Indonesian Bar Pemberi Dia dari India. Masih kamu hadiran di luar negara kamu.
1: Iya.
0: Namaste Indonesia Timur pagi ini edisi Minggu 28 Juni 2020. Nah, jadi sama kita di Pradya Sendiri, Kementerian Dia.
1: Ayo, Svalida.
0: Sari, selamat pagi.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda kondisi mental. Menurut Susan Kraus Wilson, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akhirnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang baik. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus menerus menguntik aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangan bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Produ FM.

0: kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jokowi.

0: Kalau pro dua nanti tepat pukul setengah sembilan ya. Kita bersama siaran langsung di pro dua nanti sekarang bulan apa ya?
1: Kalau sudah
0: lagi hari ini ada di Minggu 25 Februari 2020.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Tap lesen uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Lupa buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
0: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak sih, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: ini gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do this one, try it. Come on.
5: Bring them out, hey! Bring them out, yeah! Produe FM.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Teman terbaik kamu.

Kita nantikan teman kau dua tepat pukul 8 lebih 30 menit nanti. Kita ikutin sama cara bola teman kau dua. Pada hari ini edisi Minggu 28 Juli 2020.

0: kita ampunya diri bertata di sini karena bertatakan Intan Jagrup di Lambai Rumah.
1: Ada benar sekali, Pak.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional.